0: ngisi hingu rosa abo nyamangunya ikitonga kuwa litsigura muhunu gasi mufumu omuhi pandunguru ya inyambanya kutekisisa mimwangu nyaku yitsungu yisirengise woi muri gasunga bekwa sili singa bekwa ndani bati wonlela ikihala kinatsukako ikiboneka ku matsihu gasizi ikati gasi kitako kabe nala pisa ga mahungu ya mahungu manga ne kayiji pandunguru kinyambani mwaka unga vindra o tengo inya lipande na marmazana lipande makumi lipande na mana makungu avunya kuka aya lipande mazana makumamaviri ni mararu kainya watu wapya kaiga simanga paswa ku dzita pawo dzilumba kuchikwama inya kutsungu hedzisiki tsungu ako fundo de desenvolvement econômico local. Pouco pela um cuco que tonga crime do como é que eu vou bungue aqui para mim sim, o amor tomar as valores no sua o ing sim o ade. Mungu kitonga mapia kuku kwa kikatike kitengu nyama sana wili nya dzingamu ga ambrasi ambrazingamu dzilumba ku miganga nyokarika district ya Zavala nya remiki panulu yenye bane kwa sivanga binzula kuwa mana mangapindra kulongolo kumoyo nya kufuyi dzipongo nyi dzikuku nya utsukwana kabonye mafumbu yakone makungu ya tsangana moyo nyamba lumba mufumu rupa ne fusuku tsangana wo bambi nyi mufumu ku unga ningela tengo nya kupindra magid mararu nya dzikuku nilizana nya dzipongo makungu akulongolo ku unga kumba mitsangano nyokare nyamalimi vafuyi va kuromo ga miganga wa ngumeni north kudika ga dzipongo nyidzikuku hakidikambe malanga nyabwetikasi ku woneka ku mathobe mandra mandra makodza ku pandreka apo vamana kuzithondana sakone makungu aya mangafukazwa ku madoro wa district ya Zavala Azaria Xavier uye anga tangeleki pizza inyaku ningedwe sirengo sese ga muganga wa ngumeni north kabunye makungu ya mfumu inyaku batutsukotise kubanyaka kitsungu Andrea Tembe mu tangele wa fusuku tsanganuwo wari kuye kudika ga inyambani makungu kuku anzisa lipindwele ga simbi si pandre ngulu sali tiku la Mosambiki ako sibamba kumninga mango ku yitonga pfukani kukwa yikhatike yiwu tangeli wa kidropana ya kisiku yipanungulu ya nyambane kuwo uningako si hivudzu ga yitsungu ndarinye patika siku yimati malanga inyaku patiku pa umo na usindu kubaha ukhala kamalanga yali nyaku kamavekedwa kunayo ukhala lipindu eli lingafakazwa ku mutangeli wa paela ya kisiku Abilio Paulo uye akukuye makungu kukubeta kutimbisa kudzioneka dziruwa wa uvahi woneka kukwadi gazi bairu dzatsapo dza paela ya kisiku mutangeli yoyo wari kuye vatsapo vathu kuyemo kekidoropana tsinza kya kisiku voteka kuvaninga uhingi wawe apo inyaku wa mati malanga mangavehedwa inyaku vahe na usindu usimama kuvaha ga malanga nyaku khamatsusiku nayo kulanda mutangeli yoyo 14 horas ni 11 minutos agosto mamá como ninguém mango co hitonga pfukani kuwa hikate yeye na hibula oluli hunguli ganyo kilu hipandunguli hinyambani kiyo jinga pasitela kutitza pao magunga pindra tengu nya libandre na mararu mazana nyilivandre na mararo magumi nyilivandre na mana makungu akudzi projetu zvakunya kuvuka tengu yoyo livandre mazana magumi nyitaro makungu kasi mararo ari makungu nya vatu vapya manga pasadzero kutsapao dzirino dzitakavinji kwama ya Fidel akufundo de desenvolvement economic local uringisi ufui ugu lima kiayo kayo kasi makungu ya mangi manga bela na malomba ugu mapasitero kutisa pao nya chikwama ikiyo kubata kutuko tisema pangeringi kitsungo kasi ulongo luku wawu nya kubata kutsungo hitisa kitsungo umu ya miganga kuo unga umba tengu nya kubindre ligidi nilivandre na maili mazana nya sibambo Mahungu manganingwa kumutangili wa mitumia disfinansa umu inyambani simao mavimbi uye akukuye angu kodo kukuye milongu lukuye ingana kuresa mihandru nya yingi akubini wa mune wakone manga hakatisa pao na ba ninga matangu ya tabu mailanu kuwa milongu lukuyawe kukia muja umu kipane ulike inyambani gambe mavimbi warukuye wa tangili umu nye miganga Ava tangeli inyazi posto administrativos ni va madoro va kono kukia mga do distritu vweta ambarkani vangu ni zini ngezela na au avo nyavweti uonelela makalelo nyamilo ngoloko ijiru ako kutumiswa zita pao zedzi mahungu ku yitonga Mufumu omu hipa ndrungulu ya inyambane angu tikisisa mimuangu umu nye gitsungu. Ndani nyahu gusi rengiswi guhoza gulu ngavewa akumahungu nyahu hizimeli jikati nyahihara kukarati umbidwi sikwata situmago bambi nye watangiri nye miganga Vapalusa mimwangu yeyi ambarika baningele mimwangu yeyi kumahungu nyago hizimele jikati nyajihara jihara nyajikongoro jina kumbago zidistritu za mabote funyaloro masinga nye omuwine muningi nyamahungu nya tsanganu nyalikumi na wabili wa mufumu omuhipa ndunguru ya inyambane kabo nya utangiri nya ukumbi jise mufumu tzinza Samuel Zakeo gandiru kuyikara inu kutembisidwe sili nyo kuhozi nya wote kutumiswa kuwa mijimaita ku omuhipa ndunguru ya inyambane Zakeo waru kuye undani nya wote kuonelela kihara jilinde waka kuyonega ako katigeji valimi vafuye vangu ningo matsango vakodza kutamano kuchihalegeje na va emi ichide katurzeres ni 15 minutos sekretani wa partido Frelimo omuhi pandunguru ya inyambani Adelia Makukuli angulomba watumikili wa mfumu kuwa wa maneke na watumisa wadi zita pao zao nyami horo kudiga kuwa kimbela ulomba zita pao umunyazi bakwa ambari bali bali mpisa kuta pao kukitungu wara nwa kupani zi ajiota itumu uu nyaku weti ku moji moyo aziti kuwebi pinganu wae kabunya mhoro wae na usindu kusimama ku ajira wanga wakanga ezo anganila mu tangili yoyo akanende esi bambi nyi kawatumikiwa ya mfumu anga tangana na woku wa distritu ya funiluri kipani ulike nyambani Adelia Makukuli warukuye makrelo nya zita pao kawatumikiri wa mfumu nya wangi kama tzakisi ambari bambi akawatangiri ambari karatu wanani mangawa nyi zibaku Vuteka kumonyi moyo akoza kutumisa muhoro waye kanga izu angaganira mu tangeli yoyo wangise ngo ema ava abunyima ngo nyagitonga ku WhatsApp mu hunu kirimil tukume ku yanga hibura mu ngoya ku kipani musini ari umutumash foloy tsarane
1: hi kwide mahungu ya inyambani.

0: na alkara shasela alkara takara ibona kufirofiaro alkarea ali apepeteka a falantinye fika kumalaka kumala murisi kambe ibona leswaku group dzika sangeneli imatimba nyana itawa swa kama yini a server dzika sikasiku yangula akufisa loko ka group dzika kani ali fika loka swa leswaku antlangu uta simula sweswi wona belikalu alkarea rikuperara au nyimeli ntlangu kola ka lezao parciali ya quadrilateral chikalu tata mkhabela
1: bola lita huma na Juma wa Ferroviario ya papola soso Juma pela kusukela kusukela nyambana kukama kama puta peta pola njanza toko ya maisa kampo apeta shikari kakampu layana kuranga manu kuranga mpelu wa ntawa klub di Gaza lua rangaka layana hii zaka zaka nga afikanga layana pola rovia luza kukula kuchikuma tila kapola kulumba kama mpelu wa ntawa klub di Gaza acheka pola mpelu wa ntawa klub di Gaza ata chukumetela aingesi chukumetela akumili pole boko zingwe akuyini ke layana hei kuruma nchuzo wanga pela selu akumedzinwa ateka bola chikumetela akulentsini atafamba laya na kuranga vapeli vanta wa club dzikaza vayamkela vazama kukona laya na bola real loser zvibula leswaku bola litavali la baliza lilumba kanta wa a baliza bola kona vali kumbinuna munwe wa nta wa Ferroviario bola kona lilumba kanta wa club dzikaza makalo watalonza skadzileshe zaka zaka tanyima ka clan zako laya na kakona apa pole ah asuka eka ndao vapipiritana layana wa huma Ferroviario chene ni pole ikatamo apeta ka Pasco Pasco alipeta ka mani alipeta ka
2: atenção Nicolau

hizona na zwitsamtsile kulezo zwa saseka akuka chikhatileti hinga ya ka bulu bulu gala hamadutini aka sikulegi ga nyamuntla na bulu legi kita famba ku kala loko zwitaku kusuhani ni 22 horas chikati cha mahungu yalo mwa provincia ya Inyambani. Makunu mwingi seti wa kuranzeka demba ndleve kasi zwa swikota akukuma abulu gala hamadutini bulu gakuta fambisiwa ha inakulori armindu masingi wingi seti leginene.

0: Bas mingset amatimenya mutla manyimala hela kanyile kutshwaliwa ka Nelson Mandela amatimula mingset malongiselo makhela matahengeletwa himina munyo gezu mugizwaku Avelino Antonio Tomas Valoi avika usa Silva Mchini.
1: Zile amatimu ya siku.

kungai kale mungana muingisete utakuma matsangu yalezi mikawa itubilisa zona kufambene kahla kanlo na Nikolau Mukavere.